0: bang bang yang yang yang yang bang yang yang bang yang yang yang yang bang yang yang yang yang bang yang bounce that shit make it go trampoline.
1: Welcome, this is your station 94 beat.